0: Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di Thanks Guys Indonesian Friday. Hari ini kamu ditemani oleh suara dari Rafika, Vincent, hi, dan juga Kak Dias sebagai panel operator.
1: Dan ada Kak Regin juga yang di belakang Instagramnya Suara Indonesia. Apa kabar?
0: Baik.
1: Ini udah mulai masuk musim kuliah lagi ya?
0: Aduh, gak mau.
1: Gak mau? Gak apa-apa hari ini
0: mau
1: udah.
0: Mau libur aja.
1: Ini untungnya nih hari ini hari Jumat, jadi masih ketemu weekend lagi.
0: Benar.
1: Gitu. Weekend apa nih? Plan weekend kamu hari ini? Udah berasa weekendnya.
0: Sabar. Ini mau coba ini loh, yang coffee shop yang kakak kemarin bilang enak itu.
1: Yang mana ada banyak yang enak.
0: Yang di Albion katanya.
1: Oh iya.
0: Kemarin aku coba di sana kan ada jogging track ya ternyata.
1: Oh iya betul.
0: Ada sama ininya ya, apa bike pad-nya juga di sana.
1: Jadi kamu akan olahraga ya weekend ini.
0: Mungkin.
1: Seru banget.
0: Kalau enggak mager.
1: Sangat sehat. liburan musim dingin terakhir ini memang paling enak untuk olahraga kan.
0: Enggak panas, bener. Tapi kayak kerasa cepet banget ya.
1: Iya, buat kamu kali ya.
0: Kayak enggak tahu ya, kalau misalnya aku di UQ student cuma dapatnya 5 weeks doang nih holiday-nya, winter holiday. Ya.
1: Aku udah mulai minggu ini padahal aku di UQ juga.
0: Weh, semangat.
1: Terima kasih. Jadi ini weekend yang sangat-sangat precious untuk aku karena ini weekend pertama aku setelah masuk kuliah, setelah cuti 1 semester kemarin.
0: Wow. Kak, ngapain aja kemarin?
1: Ngurusin PPI aku dan membangun tim Suara Indonesia pastinya.
0: Wow, gitu. Keren banget Kak Rafika.
1: Tapi karena udah mulai semester 2 ini, akhirnya aku sudah kembali ke mindset untuk tujuan utama aku ke Brisbane-nya itu untuk kuliah gitu.
0: Nice. Jadi hari ini kita akan bahas apa aja sih Kak?
1: Apa coba?
0: Ayo, apa?
1: Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang seputar going back to uni gitu ya. Karena kan abis liburan panjang nih, 5 minggu tuh panjang loh.
0: Iya.
1: Memang gak sepanjang kalau summer yang hampir 3 bulan gitu. Bener. Tapi 5 minggu tuh kan panjang gitu.
0: Lumayan lah.
1: Dan mulai dari, pokoknya segala-galanya kan berubah tuh kalau udah mulai kuliah. Rutinitas berubah, mungkin apa namanya, kalau aku pribadi kan dari cuti panjang tuh, aku hampir setahun, maksudnya dari terakhir kali aku kuliah, maksudnya masuk ke kelas itu bulan Oktober tahun lalu, jadi udah lama banget.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi adjustmentnya akan banyak banget juga, dan pasti beda dengan kamu yang cuman istirahat 5 minggu.
0: Iya deh, sip.
1: Ya, jadi kita akan ngomong-ngomong tentang gimana sih rasanya bangkit kan jadinya. Bangkit dari
0: kubur? Bukan ya.
1: Kamu ya gimana ya? Siapa yang kubur? Aku kemarin siapa? Balik lagi ke bangku akademia gitu. Terus apa aja yang aku pelajari selama aku kita berdua enggak berada di bangku sekolah. Karena biasanya you remove yourself from the situation, berarti ada kesempatan untuk refleksi, untuk planning gitu ya.
0: Oh, pijet maksudnya.
1: Itu juga, mohon maaf, aku udah nge-booking hari Minggu. Ya, itu weekend plan aku adalah pijet.
0: Wow. Oke. Kayaknya seru banget ya, kita mau melihat lagi yang student kembali lagi ke rutinitas biasanya, kembali lagi menjadi student. Mendengarkan lecturer, mengerjakan tugas dan lain-lain.
1: Ini pertanyaan serius, tapi apa? Maksudnya jawab dengan jujur. Kamu kalau lagi di lecture ya, berapa persen attention kamu ke lecture, berapa persen kamu sambil multitasking di laptop? Apakah itu sambil jawab WhatsApp, sambil jawab email?
0: Jujur sulit banget sih. Kadang tuh kayak bisa dengarnya tuh cuma 30% doang. 70%-nya tuh ngapain dia? Ngetik lah. Terus kadang ketinggalan kan, kayak
1: betul.
0: Terus tiba-tiba kayak udah sampai sana aja gitu.
1: Biasanya kalau kayak gitu, kalau misalkan udah masuk semester baru nih langsung kayak pokoknya semester depan gue gak akan begini lagi.
0: Bener, gitu. Tapi biasanya sih ya kayak gitulah. Oke.
1: Pertanyaannya adalah, jadi balik lagi ke kampus udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Makanya kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Udah siap belum?

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Ya, balik lagi dengan Rafika dan Vincent, Hadiah dan Regin juga. Sebagai reminder, topik kita hari ini adalah returning to university, balik lagi ke dunia pembelajaran.
2: Aduh, kayaknya malas banget deh topik kayak gini, Kak. Ngapain ya kita bahas topik kayak gini?
1: Jadi maunya bahas apa dong?
2: Aduh, yang lain dong.
1: Mau campus life gitu ya.
2: Kayak mau stay holiday aja.
1: Oh, gak boleh misalnya dong. Lah, kan kemarin di sini pindahnya karena mau kuliah.
2: Iya sih. Ya udah deh.
1: Gak boleh, kalau mau liburan aja visanya beda, Kak.
2: Bener sih. Bener.
1: Kuliah semester ini kan kita beda program ya. Maksudnya jenjang pendidikannya juga beda, programnya juga beda. True. Jadi pasti load-nya beda juga. Load kamu semester ini kayak gimana?
2: Jujur, aku merasa lebih santai. Kenapa? Karena semester ini aku gak ada kelas sama sekali. Jadi aku cuma ada placement 2 days a week. Terus habis itu 2 kelasnya lagi itu dipakai field trip kemarin. Makanya jadinya holiday-nya tuh kayak kerasa singkat banget. Karena waktu holiday aku harus kerjain tugas, harus exam, in person lagi kayak tapi ya udahlah, udah lewat juga. Jadi kayak let's see how it goes.
1: Jadi rasanya semester ini pasti beda banget sama yang sebelum-sebelumnya.
2: Bener, karena berbeda banget sih sistemnya juga gitu.
1: Kalau dibandingin sama karena kamu tahun berapa, tahun ketiga ya?
2: Iya, masuk tahun ketiga.
1: Masuk ke tahun ketiga dibandingin dengan tahun pertama dan tahun kedua gitu. Itu udah banyak pengalaman ya, Kak, sekarang.
2: Lumayan.
1: Di kampus. Dan teman-teman, kita juga sekarang sambil live di Instagramnya PPIA Queensland dan Instagramnya
2: suaraindonesia.qld.
1: Juga, jadi kalau ada pertanyaan tentang topik hari ini bisa banget ditanya di live, maksudnya di komennya.
2: Bener-bener.
1: Gak usah tentang topik juga gak apa-apa sih. Kemarin tadi ada yang nanya. Ada yang nanya suka pecel apa lotek. Lotek ya?
2: Lotek apa ya?
1: Lotek itu gado-gado. Coba Kak Diah, maaf silakan. Lotek itu apa, Kak? Lotek kayaknya tuh, lotek itu orang Sunda ngomong gado-gado tuh lotek, kalau gak salah begitu.
2: Okay.
1: Ceritanya.
2: Baru tahu.
1: Anyway, we digress. Karena kamu sekarang udah expert di dunia perkuliahan di Brisbane. Mm-hmm. Apa sih misconception orang-orang tentang minggu-minggu pertama kuliah?
2: Oh, jujur ya, aku sering banget denger kayak, oh ya udahlah minggu-minggu pertama, kayaknya cuma gak ada apa-apa, cuma lecture doang, kayak ya udahlah skip aja gitu, nonton aja di rumah, ya kan? Ngapain capek-capek ke uni? Banyak bilang gitu. Cuma ternyata gak cuma, karena aku tadi ke Yuki juga kan, aku tadi bantu untuk orientasi. Ternyata banyak juga loh course-course yang ternyata di minggu pertama udah masuk dan udah ada tutorialnya, ada workshopnya gitu. Jadi masuk-masuk nih ya, udah praktikal gitu. Jadi kayak wow,
1: jadi bukan,
2: rasanya berat banget ya kayak gitu.
1: Menurut kamu kayak orang-orang yang bilang minggu pertama itu paling cuman introduction doang, cuman kayak apa sih namanya, ngobrol-ngobrol santai doang gitu. Itu apakah karena waktu sekolah dulu minggu pertama tuh kayak gitu nggak sih?
2: Tapi iya sih.
1: Iya kan?
2: Kayaknya cuma kayak kenalan doang sama orang-orang kayak, halo, nama kamu siapa? Udah, hobi kamu apa?
1: Makanan kesukaan kamu apa?
2: Iya.
1: Minuman kesukaan kamu apa? Gitu. Jadi sebagai orang yang sekarang bukan memulai tapi kembali gitu, tantangan paling besar untuk balik ke kampus
2: adalah mengumpulkan niat.
1: Nah, karena mungkin sebenarnya, meskipun aku juga udah berapa semester gitu kan, balik lagi minggu pertama semester ke entah berapa gitu, tetap aja kalau minggu pertama tuh pemikirannya kayak gitu, kayak santai gitu. Jadi itu tantangan paling besar tuh sebenarnya mindset shift.
2: Benar. Setuju.
1: Jadi kalau kamu bisa ngasih tips nih untuk teman-teman yang mungkin apalagi yang liburan yang benar-benar baru kembali setelah a long time gitu, yang mungkin gap year atau teman-teman yang post graduate yang sebelum postgraduate udah kerja beberapa tahun gitu, apa tips untuk kembali ke dunia perkuliahan?
2: Jujur sulit sih ini, karena aku gak mengalami itu.
1: Yang,
2: kayaknya
1: kan,
2: cocok
1: kan
2: lebih
1: ada
2: ke kakak
1: kan
2: sih.
1: 5 minggu kemarin.
2: Oh beda, pressure-nya beda. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi aku melihat banget sih, ada temanku juga yang dia itu udah kerja lama banget gitu kan, terus kayak dia mau mulai kuliah lagi. Tapi dia tuh bilang kayak, oh kayaknya sulit deh kalau mau mulai kuliah lagi. Kayak kenapa pasti tuh? Banyak faktor-faktornya gitu loh, yang kayak udah gak biasa, yang namanya dengerin lecture lah, udah lama gak ngerjain tugas dan segala macam. Terus tiba-tiba harus memulai lagi habit yang kayak gitu gitu loh. Dan terus bener-bener sebuah tantangan yang dan challenges yang bener-bener lumayan buat mereka gitu loh. Nah sedangkan kita yang student kan kayak ya udahlah cuma take a break doang gitu. Cuma 5 weeks, 2-3 months kayak. Terus kita balik lagi kan kayak oke lah masih udah kayak masih biasa gitu loh. Karena kan kita sudah mulai itu juga di tahun yang lalu, di term yang sebelumnya gitu. Sedangkan mereka yang sudah terbiasa dengan sebuah habit yang baru, mereka harus kembali lagi ke habit yang belajar ini gitu loh. Ya. Gitu.
1: Tapi memang mungkin paling penting bukan cuman merubah mindset itu, tapi juga berani gagal dulu gitu. Biasanya kalau aku kan dulu waktu S1 tuh nilainya bagus terus ya. Terus aku lulus S1 tuh terus COVID. Terus aku kerja gitu. Dan otak akademia dan otak kerja di industri itu kan beda gitu. Jadi pas pertama masuk akademia lagi tuh lupa cara nulis, lupa cara baca paper kayak gitu. Jadi harus mempersiapkan diri bahwa oh ini kayaknya mungkin akan struggle, bahwa nilai itu gak akan terus-terus tiba-tiba bagus. Bener. Gitu. Dan pasti harus manage waktu ya.
2: Yes, itu dia. Dan juga harus bisa ya time management lah ya.
1: Betul.
2: Karena kebanyakan kalau di sini studinya kan kita harus benar-benar manage waktunya dengan baik lah. Kita nggak bisa datang ke lecture terus kayak kita nggak kayak nggak baca dulu kayak materinya sama sekali gitu. Kayak banyak dari di sini banyak kelas yang kayak mewajibkan kita untuk kayak self learning dulu gitu loh sebelum kita masuk ke kelasnya gitu. Jadi kalau bisa kita masuk ke kelas tanpa kita ada pengetahuan dasarnya, mungkin kita kayak hah ini apa, kita nggak tahu apa-apa gitu.
1: Jadi ada meskipun bacanya juga bukan yang super detail, tapi mungkin di skim through lah. Bener, apa sih kita kira-kira yang bakal diomongin hari ini biar nggak kaget gitu.
2: Iya. Bahkan ada juga yang kelas yang mewajibkan kita untuk setiap minggunya harus kayak baca jurnal gitu yang dikasih
1: compulsory kayak, reading gitu ya.
2: Males, tapi kayak ya mau nggak mau harus bener-bener baca gitu. Apalagi nanti keluar di exam. Masa disuruh ditanya kayak ini teori dari mana, kayak hey siapa yang hafal kayak gitu semua. Cuma
1: ada ya. Iya, profesormu hafal semua loh.
2: Aduh.
1: Jadi satu time management, terus aku juga biasanya deadline management tuh dari awal. Kalau aku kan 100% ini assignment, jadi gak ada exam-nya. Jadi deadline tuh benar-benar dari awal, sebelum hari pertama kuliah tuh langsung aku masukin kalender semua, ini tuh kapan due date-nya gitu. Karena kan aku juga masih mau find other pockets of joy in my life gitu. Kan aku juga masih mau jalan-jalan sama teman, masih mau party gitu. Kalau misalkan terlambat kebentur deadline terakhir-terakhir tuh kan susah kan.
2: Benar. Nah, kayaknya seru banget nih ngobrolnya. Tapi mohon maaf, kita akan terputus dengan sebuah lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Thanks Guys Indonesian Friday.
1: Dan pesan sponsor akan berseling sekarang. Jam berapa Kak Adi?
3: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 PM. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Hello, welcome back to Thanks Guys Indonesian Friday bersama Kak Rafika, Vincent, Yay. Dan juga panel operator kita, Kak Dia, dan juga ada di sini, Regin. Okay, jadi hari ini kita ngobrol apa sih? Kita ngobrol mengenai gimana sih kita kembali lagi ke situasi ini ya.
2: Situasi mencekam.
1: Iya, benar sekali. Maksudnya kembali lagi ke Uni gitu, karena kita sudah mulai semester yang baru gitu. Jadi, tadi kita ngomongin apa ya, Kak? Lanjutin dong. Lupa nih.
2: Kita tadi ngomong kita tadi ngomongin tips-tips gimana mengawali semester dengan with a bang gitu ya, starting strong.
1: Yep.
2: Karena biasanya semester baru itu menandai semangat-semangat baru yang kadang-kadang ya, kalau dari pengalaman pribadi saya, kurang realis.
1: Iya sih. Kayaknya semester depan aku pasti bisa deh.
2: Kayaknya
1: high distinction.
2: Kayaknya semester depan aku tiap hari mau meal prep biar gak usah jajan di kampus. Tidak pernah terjadi. Kalau saya, kalau orang
1: Bener
2: lain,
1: sih.
2: Kalau kamu?
1: Nggak pernah terjadi juga sih, ya, kebetulan.
2: Iya, kamu biasanya makan main course yang chips itu kan?
1: Iya sih, itu murah itu.
2: Untuk yang baru pindah ke Australia. Semangat baru ini juga biasanya dicampur oleh mungkin concern karena ketidaktahuan gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi mungkin baru yang pertama-tama pindah ke luar negeri gitu.
1: Iya sih.
2: Gimana sih kuliah di tempat yang berbeda itu gitu. Kalau pengalaman kamu gimana?
1: Awal-awal sih jujur kan enggak expect banget kan tiba-tiba pindah ke Australia gitu kan. Mm. Jadi enggak tahu nih, enggak riset kayak oh kira-kira di Australia ini ada apa aja, kira-kira ngapain aja, sistemnya gimana,
2: orang-orangnya kayak
1: tahu.
2: Apa aja.
1: Bener.
2: Pertanyaan aku yang sebenarnya pengen aku tanya ke orang-orang adalah, waktu
1: apa?
2: Kamu tahu mau pindah ke Australia, dalam bayangan kamu tuh classmates kamu akan seperti apa? Maksudnya kayak kalau aku dulu waktu pertama pindah ke Australia mikirnya kayak oh, karena aku juga kan major aku in pendidikan ya, pendidikan guru lagi, jadi aku mikir oh semua classmate aku akan orang-orang Australia gitu.
1: Oh, kalau aku sih, good day, mate.
2: Ah, gitu.
1: How you going?
2: Oh, I'm just kidding. Was that correct?
1: Yeah.
2: Is everyone Aussie?
1: Right.
2: So kind of like this, mate. Sorry, maaf. Tapi ternyata tidak, kelas aku sangat internasional gitu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Penyiaran internasionalnya ya?
2: Iya, dan itu anomali.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Interesting. Kalau aku kebalikannya sih, punya orang domestiknya.
2: Oh gitu.
1: Iya.
3: Kamu jadi belajar bahasa, aksen Australianya nggak terbentuk?
2: Enggak, kemarin aku baru di baru disalahkan gitu. Kenapa kamu di sini udah begini lama aksennya masih bukan Aussie? Gitu.
1: Oh wow.
3: Okay.
2: Ya itu
3: maaf ya jadi nimbrung.
2: Nggak apa-apa kamu. Penasaran banget ya.
3: Penasaran soalnya itu kayak aksen itu bisa biasanya habis setahun apa dua tahun otomatis berubah.
2: Mungkin ada beberapa kata-kata tertentu yang aku ucapkan dengan Aussie accent. Tapi okay. Generally enggak. Dan
1: for
2: mungkin
1: example.
2: Karena for example, nor, school, what was it? I think to go.
3: Yeah.
2: Kayak ada
3: nanti
2: ada
3: mungkin kalau Rafika jadi like a teachers,
2: maybe
3: classroom teacher.
2: Yeah.
3: Nanti bisa
2: berlatih ya.
3: karena dikelilingi oleh anak-anak yang aksen Australian sangat kuat.
2: Iya betul. Tapi juga I think memang Aussie accent aku agak lebih terbangun setelah mulai ngajar karena kalau aku ngomongnya enggak Aussie accent itu murid-muridku enggak ngerti. Misalnya aku bilang kayak marker, they don't know what marker is because they call it pen.
1: Alright.
2: Okay. Yeah, things like that.
3: Okay. Enough for the accent. Look, move on. I'm sorry to interrupt.
1: Iya, tapi benar sih. Karena kayak, oh, sorry, what are you going to say? Just kayak, karena kayak, I thought I'm going, kayak aku kira tuh kayak aku bener, kayak ngomongnya bener gitu.
2: Ya benar sih.
1: But turns out, kayak mereka tuh kayak nggak begitu paham kayak gimana kita ngomong ya gitu sebenarnya.
2: Dan kamu kan jauh lebih muda daripada aku ya. So what I'm getting at is it's easy to develop an accent
1: when
2: you're younger.
1: Okay.
2: Yeah,
1: I just know about that.
2: Yeah, jadi kamu bisa mungkin setelah kamu lulus nanti cara kamu ngomongnya Aussie banget
1: Aussie gitu,
2: gitu
1: ya? Kocak, kocak. Benar. Ini
2: jadi banyak
1: banget
2: domestic
1: ya.
2: Student.
1: Aku ada banyak culture domestic students. Kebanyakan dari mereka itu sudah punya friend group dari mereka elementary school.
2: Oh
1: basically.
2: Gitu. Jadi kamu nggak punya
1: teman? Kamu punya teman ya. Kemarin kan aku field trip kan. Jadi ada 25 orang. Yang international students tuh cuma around like 6 people. Jadi yang mereka tuh kayak ngebuat kayak circle-circle-nya mereka masing-masing gitu loh. Kayak oh mereka udah kenal dari masing-masing kan. Oh yang ini yang si A sama si B udah kayak dari kecil atau gimana gitu. Terus kayak kita yang international student ini kayak jadinya kayak kita ngebuat circle baru sendiri gitu. Kayak kita ngumpul sendiri karena kayak mereka udah punya teman semua kayak gitu.
2: Tapi jadi terpaksa harus ngomong pakai bahasa Inggris terus kan.
1: Obviously, yeah.
2: Karena ya kan salah satu advantage-nya pindah ke sini adalah melatih bahasa baru gitu.
1: Right.
2: And now you're just being pushed into there's no other option. Kamu harus bicara pakai bahasa
1: makes sense.
2: Itu.
1: True.
2: Gitu.
1: Cuma emang sulit banget untuk get along.
2: Tapi waktu awal-awal pindah itu ada support yang kamu rasakan nggak dari orang-orang Indonesia lain gitu misalnya?
1: Obviously sih, karena kan juga waktu datang ke sini, aku juga tahu yang ada namanya VPA Queensland, ada
3: represent.
1: Terus kan aku juga di UQ kan, jadi aku tahu di Market Day ada namanya Yukisa, ataupun di QT juga ada QT Isa ya, Isak kalau nggak salah, Griffith juga ada juga. Jadi dimanapun kalian berada di kampus manapun, datengin boot-boot itu dan coba reach out ke mereka untuk bisa nggak join community-nya, bisa nggak ada grupnya nggak, grup WA-nya nggak.
2: Ini nih yang sering banget tanyain, kak aku mau dong ikut grup WhatsApp grup PPIA Queensland. Kebetulan PPIA Queensland-nya nggak ada, coba di approach PPIA di kampus masing-masing.
1: Bener.
2: Gitu. Tapi kalau support, maksudnya support secara holistik sih, dari orang Indonesia lain biasanya pasti dapat kok. Gitu.
1: Pastilah dikasih tips-tipsnya, kita ngapain aja, beli yang murah di mana, ya kan, di barang apa, gitu.
2: Kalau di awal-awal semester gini juga biasanya ngomong-ngomongin balik lagi ke topik beneran ya gitu, target-target yang kadang-kadang tidak realistis itu, gitu. Ada nggak sih target realistis yang kamu set untuk semester ini?
1: Minim bisa pass lah.
2: Minimum
1: bisa. Enggak lah, pasti bisa. Oh enggak. Target aku adalah bisa dapat placement kan aku sampai akhir semester kan. Aku mau aku bisa di hire lagi di summer gitu. I hope so. Karena tadi aku baru ketemu sama orang yang dia tuh placement tahun lalu terus ternyata dia di hire untuk dapat casual job after that gitu. Jadi kayak
2: jadi kamu mau mendapat beruntutan gitu ya?
1: Iya dong. Gitu.
2: Kalau aku pribadi adalah kurangin multitasking dan lebih pay attention biar kuliah itu beneran bisa belajar dan bukan cuman untuk kumpul bocah.
1: Oke.
2: Okay. And on that note, kita akan kembali ke segmen 4 nanti, tapi sebelumnya ada pesan-pesan sponsor sebelum ini.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Oke, kembali lagi di Thanks Guys Innovation Friday bersama Kak Rafika di sini.
2: Halo.
1: Saya Vincent dan juga Kak Dia dan Regine. Nah, tadi kan udah bahas nih, kita mulai masuk nih ke tahun yang baru, bukan tahun yang baru, salah,
2: semester yang baru
1: gitu kan. Tadi kan kita udah bahas juga perbedaannya di Indonesia waktu datang ke sini, gimana adaptnya dan segala macam gitu. Nah, sekarang nih, kan kita sudah mulai, tadi udah bahas juga masalah gimana cara kita memulai semester yang baru. Nah, sekarang supaya lebih sustainable ke depannya, gimana kita cara merawat diri sendiri juga, gimana supaya kita keep on track sama goal yang kita sudah buat itu tadi. Nah, Kak Rafika dulu deh.
2: Apa?
1: Kira-kira tips dari Kak Rafika nih, kan bentar lagi mau mulai masuk semester yang baru, dan juga kakak udah pernah mengalami 3 semester di sini gitu. Nah, cara keep up dan keep on track dengan goal kakak yang awal tadi itu gimana sih? Gitu.
2: Kalau aku mungkin akan menyarankan untuk punya accountability buddy. Jadi dari awal masuk kuliah, aku beruntung banget langsung ketemu teman-teman yang aku berklop banget sama mereka, terus tinggalnya juga pada saat itu tidak berjauhan. Jadi over weekend gitu kita bisa ngumpul bareng untuk ngerjain tugas, terus biasanya kita bilang targetnya apa aja nih gitu, gini. Jadi beberapa jam sekali kita check in sampai mana gitu. Meskipun ada juga yang kita pernah tinggalnya gak deket, udah gak deketan tuh. Tapi accountability buddy-nya jadi check-innya online gitu.
1: I see. Jujur kalau aku sendiri, kalau ada temen gak ngerjain sih, malah ngobrol atau main. Jadi kayak makin katanya awalnya mau accountability, tapi akhir-akhirnya malah gak bertanggung jawab
2: bikin
1: semua
2: podcast, ya?
1: Iya. Gimana nih? Selain itu apa, Kak?
2: Selain itu aku juga menyisihkan waktu untuk something that I called sanity walk.
1: Right.
2: Jadi kalau aku udah penat banget, itu aku langsung keluar dari situasi itu. Aku keluar rumah, jalan sedikit aja, misalkan beli kopi atau misalkan dulu kan aku sempat tinggal di South Bank yang pinggir sungai itu.
1: Pinggir sungai nggak tuh?
2: Iya, pinggir sungai. Jadi jalan-jalan sambil lihat air kalau jadi biar kalem aja gitu.
1: Oh, seru sih. Ajain aku dong, Kak. Kan kita tetanggaan.
2: Kita ke ini ya, ke Servo beli es krim.
1: Iya, aku deket banget tuh sama Servo tuh.
2: Iya, aku agak jauh tapi enggak apa-apa. Aku samperin deh kamu ke Servo.
1: Belum pernah coba lagi sama sekali.
2: Itu Servo sih ya, Servo aja gimana sih?
1: Iya, tapi enggak pernah beli di sana. Beneran deh.
2: Kopinya murah sih.
1: Iya, makanya penasaran.
2: Dan kalau butuh kopi jam 4 sore itu yang buka cuma Servo doang.
1: Oh iya sih, makes sense.
2: Tapi yang paling penting menurut aku adalah tidak membuat pressure diri aku sendiri bahwa 100% aku harus terus-terusan produktif.
1: I see.
2: Gitu. Karena gimana pun juga kita itu manusia dan facet hidup kita itu bukan cuma tentang kerjaan.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi harus
1: harus work life balance.
2: Betul. Dan karena aku tipe orang yang lumayan perfeksionis dan ada yang sempat bilang workaholic gitu. Jadi kalau aku nggak belajar atau aku nggak ngerjain apa yang harus aku kerjain, itu aku agak ngerasa guilty gitu.
1: Iya sih, paham.
2: Jadi harus terus-terusan ngingetin diri sendiri kalau ini tuh nggak apa-apa. Gitu.
1: Jujur aku juga kayak gitu sih, sering kayak gitu, dan akhirnya malah jadi overwhelmed sendiri, jadi stres sendiri, dan makin nggak produktif. Jadi kayak udahlah, jalanin aja apa yang ada gitu, ngapain dipusingin gitu kan. Terus ada salah satu key message dari lecturer aku yang aku selalu ingat gitu, untuk time management, gimana cara kita kita benar-benar kita bisa manage waktu kita, kerjaan tugas lah, kita juga belajar gitu. Caranya itu benar-benar allocate waktunya gitu. Kita tahu sendiri kan, setiap course itu mereka memaksa kita, bukan memaksa ya, encourage kita untuk spend 10 hours a week gitu, untuk yang namanya belajar dan juga ngerjain tugas dan segala macam gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuai yang itu ya, kita kan keteteran tuh apa ya? Itu
2: ya, keteteran,
1: ya? Bukan ya.
2: Ketinggalan.
1: Gitu, nanti akhir-akhirnya gitu. Dan ya itu make sense banget gitu. Jadi ya gitu sih.
2: Jadi harus allocate waktunya. Gitu dan tetap menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bikin kamu senang.
1: Yes, gitu. Bener banget.
2: Dan oh, server, teman-teman yang tidak tahu adalah OC slang for service station atau gas station. Apa sih?
1: Gas station.
2: Bahasa Indonesia pom bensin.
1: Oh iya,
2: pom bensin.
1: Udah kelamaan di sini ya, Kak.
2: Mohon maaf. Ya, jalan-jalan ke pom bensin bukan untuk beli bensin karena nggak pakai mobil gitu.
1: I see.
2: Terus kalau aku juga merasa penting, ini nggak cuma kuliah sih tapi in general in life, terus tetap bisa punya hobi satu dan punya social life.
1: True.
2: Karena kalau identitas aku di wrap up around my work, kalau kerjaan itu diambil sama orang, itu nanti aku siapa? Di luar
1: Trafika.
2: Di luar dari pekerjaan itu aku siapa? Di luar dari kuliah aku siapa? Jadi ada hal lain yang membentuk identitas selain kerjaan, selain kuliah gitu.
1: Kalau jadi rakyat biasa?
2: Itu tinggal mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi jadi rakyat biasa. Sebenarnya sekarang juga rakyat biasa sih. Tergantung rakyatnya yang mana. Baseline saya orangnya lumayan luar biasa.
1: Wow.
2: Agak special.
1: Amazing.
3: Keren. Luar biasa Rafika ini.
1: Bener-bener special deh.
3: Jangan mau kalah dong Vincent. Kamu juga lebih luar biasa.
2: Kamu mau ikut luar biasa juga. Kamu lebih luar biasa gak tahun
1: aduh,
2: depan?
1: Aduh jangan dong. Jangan. Nanti overwhelm nih. Bener sih, hobi itu bener-bener sangat membantu gitu. Tapi Kak, kalau misalnya hobi saya tidur, ini gimana nih?
2: Loh ya gak apa-apa, tidur itu kan penting.
1: Bener.
3: Tidur bukan hobi deh, tidur kebiasaan deh.
1: Kebutuhan gak
2: kebutuhan.
1: Sih?
3: Ya, sorry, kebutuhan juga.
1: Iya.
2: Itu juga salah satu yang aku pelajari dalam beberapa tahun terakhir adalah orang tuh, jadi waktu aku mulai kuliah waktu S1, kemudian juga mulai kerja, itu ada yang selalu bilang sleep is for the weak. It's not, you need it. jangan lupa istirahat, jangan lupa tidur. Tidur malam tuh penting banget.
1: Bener guys.
2: Kalau aku selalu bilang, aku kalau gak tidur 9 jam semalam aku cranky.
1: Tapi iya loh, aku gak bisa. Aku gak bisa kalau gak tidur lebih dari 7 jam. Terus kayak aku herannya temanku bisa gak tidur, atau kayak tidur cuma 2-3 jam terus kayak besoknya kayak kerja seharian. Kayak what?
2: Jadi sebenarnya lebih penting daripada membangun produktivitas adalah strike the balance between istirahat dan menjadi orang yang produktif. Karena kalau nggak istirahat kita nggak bisa produktif. Gitu. Oke, kita masih ada satu segmen lagi setelah ini. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Spill dong ke IELTS-nya berapa kemarin?
1: Aduh, biasa-biasa aja sih. IELTS aku cuma 7.
0: Bagus loh aja. Itu. Normal. Minimum requirement kayaknya 6 soalnya kan.
1: Iya,
0: oh, 6,5.
1: 6,5. Overall. Benar.
0: Oh, enggak boleh di bawah 6, overall 6,5.
1: Yo,
0: tips yang jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri, terutama di Australia, apalagi kalau mau masuk ke ini nih.
1: UQ.
0: Mungkin mulai persiapan IELTS-nya juga harus dari sekarang.
1: Yes, gitu. Benar banget. Tuh.
0: Pertanyaan selanjutnya adalah ini mungkin kita agak early in terms of kayak stage of life, tapi ada pertanyaan adalah gimana caranya dapetin kerjaan yang sesuai dengan passion. Coba Kak Diah yang udah pernah kerja sampai selesai. Itu. Cara dapet pekerjaan yang sesuai dengan passion.
2: Harus fokus ya.
0: Harus fokus ya.
2: Fokus. Ambisi boleh. Mm-hmm. Ambisius mungkin terlalu ya. Kalau ambisius kesannya kan ini ya, terlalu ya. Tapi ambisi, punya target, fokus, terus jalanin aja. Kalau misalkan targetnya tercapai, that's good, jalanin. Tapi kalau tidak tercapai ya coba lagi, selalu ada jalan ke situ ya. Dan kalau kamu punya passion, kayaknya well, sometimes what we learn is not like what passion. Untuk tiap orang beda-beda ya. Mungkin baru tahu passionnya itu nanti setelah lulus.
0: Betul.
2: Ada juga yang belum kuliah tahu udah tahu passionnya, jadi udah pilih subjeknya apa. Terus pernah juga di tengah-tengah gitu, kayaknya bukan ini nih passion gue gitu loh. Jadi ya
0: beda-beda.
2: Setiap orang beda-beda. Ya. You have your own path. Jangan membandingkan dengan orang lain gitu.
0: Nah, kalau tips aku sendiri pribadi sih sebagai orang yang pernah punya satu karir kemudian meninggalkan karir itu adalah you either build your passion for it or you live knowing that you are doing a job that you don't have a passion for but it pays your bill and that's okay. Gitu. Jadi enggak apa-apa karena aku milenial, waktu aku bertumbuh kembang itu pasti banyak orang yang bilang kayak oh you work do a job that you love you never work in your life. Itu enggak selalu benar kok untuk semua orang gitu. Karena at the end of the day pekerjaan adalah pekerjaan gitu.
2: Yang ideal sih if your job is your passion too. So you and you good at what you do and it's your passion too. So ideally. You don't always get what you want, hey? That's life.
1: That's true.
0: Pertanyaan selanjutnya, program online untuk master yang direkomend apa? Dan trips untuk bisa diterima di program yang online. Kalau itu saya kebetulan hanya bisa bilang itu harus dicari sendiri karena kebetulan kami-kami di sini bukan konsultan edukasi. Tapi kalau balik lagi kalau gimana caranya keterima di program itu adalah satu bahasa Inggrisnya jelas mesti bagus.
1: Yes, benar banget.
0: Yang satunya lagi adalah benar-benar baca ketentuan cara masuk ke program tersebut.
1: Iya, perlunya apa aja, gitu. Dokumen apa aja, kayak gitu sih. Dan so far aman-aman aja sih mereka pasti kalau ada kuotanya pasti mereka juga terima gitu. Nah, yang terakhir nih sebelum kita tutup.
0: Sebelum kita tutup sesi kita hari ini, aku juga mau share dengan teman-teman yang terutama yang di Brisbane, yang sudah di Brisbane, untuk tanggal 2 Agustus nanti akan ada acara Empowering People, Strengthening Queensland. Itu adalah multicultural event di Queensland. Tempatnya di King George Square, itu dekat City Hall. Akan ada banyak food stall, multicultural award ceremony, cultural performances. Pokoknya seru banget, jadi jangan ketinggalan.
1: Okay, so kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa lagi di Thanks Guys Indonesian Friday. Bye.